102 FM teman terbaik kamu ada Hachu dari Salma Salsabila teman Pro 2. Memang kok tetap menjadikan apa-apa ya, hanya keinginan kita yang terlalu tinggi teman Pro 2. Kata lagunya ya, bukan kata saya. Aku cuman copy paste teman Pro 2. Kira jam 9 nanti aku bakal update beberapa informasi wisata buat kamu yang pengen jalan-jalan. Kalau hari ini kamu tidak bisa jalan-jalan atau tidak jalan-jalan, mungkin besok yang didatang teman-teman. Yang penting harus bisa healing. Jangan kebanyakan juga ya teman-teman dua ya, kebanyakan rumah aja. Kita sih harus relax teman-teman dua, biasanya kita main kerja ya kan. Karena kalau kita kerja terus beneran nggak otak bisa. Kalau aku pribadi ya kayak langsung ke mata beneran. Jadi harus selang-seling lah teman-teman. Yes, ada Ariana Grande dengan support lah.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

FM teman Pro 2, kamu ada Trisol dengan sementara atau selamanya teman Pro 2. Ini rekomendasi wisata buat kamu teman Pro 2 yang udah pergi atau belum pernah pergi ke Tual, kayaknya kamu harus mengunjungi Tual deh teman Pro 2. Dan di sana ada beberapa tempat wisata, kualitasnya kebanyakan wisatanya pantai teman Pro 2 ya. Tapi ada salah satu gua tuh yang unik dan salah satu gua yang juga di apa ya, kayak bukan mistis sih, tapi maksudnya kayak dikeramatkan juga, bukan dikeramatkan, kan memang dijaga, jadi dilestarikan teman kedua ya, karena punya banyak karena waktu tempat merasa bahwa ini adalah bagian bersejarah. Namanya Gua Hawang. Kebetulan aku udah pernah pergi 2-3 tahun yang lalu teman kedua ya. Nah, gua ini adalah salah satu dari 9 gua bawah laut yang ada di dunia teman kedua, dan tidak heran jika wisata ini menjadi tempat kebanggaan bagi masyarakat Tual, Langgur dan Maluku Tenggara pada umumnya. Nah, air dalam Gua Hawang ini begitu jernih dan konon katanya air tersebut terhubung dengan mata air itu yang berada di kepulauan Kei. Ya, wawah alam, ya begitulah cerita kita. Airnya berupa air tawar dan saking jernihnya sampai bisa melihat stalagmit di dalam kolam. Aku udah pernah cuci muka di kolam ini teman-teman, walaupun tidak mandi, ada beberapa orang yang mandi ya. Tapi cuma cuci muka doang. Perjalanan dari kota Tual ke sini tuh sekitar 30 menit kalau tidak salah teman-teman gue ya. Teman-teman tuh diantar oleh adik tingkat aku, kebetulan dia tinggalnya di daerah Tual teman-teman. Saat di sana kontak dia, tolong ajakin saya jalan-jalan. Ya lumayan hari, aku sana berapa hari, hampir 5 harian ya, di 5 hari 4 harian kita ke Pulau juga. Wah itu kayak miss the moment lah teman-teman gue kalau diingat-ingat. Oke, kita jump dulu bareng Blackpink pagi hari.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Iman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

102 FM teman terbaik kamu, ada Angelus Peters dengan garis tangan teman perdua. Satu informasi dari tempat wisata yang kayak mesti kamu kunjungi dalam waktu dekat teman perdua ya. Oke, nah buat kamu yang ke Banda Neira, ada salah satu pulau yang kayaknya wajib kamu kunjungi, Pulau Hatta teman perdua. Nah, salah satu rekomendasi wisata di Maluku, salah satu Pulau Hatta yang ada di Kepulauan Banda Neira teman perdua. Pulau ini punya pemandangan sangat indah ya, terpadu pantai dan air lautnya. Di sini pengunjung juga bisa melakukan snorkeling. Kalau kamu beruntung, perjalanan dari Banda Neira atau Pulau Lontar menuju sini, kamu bisa menemukan lumba-lumba. Aku selama kesana belum ketemu sama lumba-lumba, kayaknya aku harus ke Banda lagi ya. Tapi kalau dalam waktu dekat mungkin tidak teman perdua ya, karena stok cuti saya sudah habis kemarin. Kecuali kayak ada tugas mindar kesana, woy itu aku mau teman. Oke, nanti di jam 10 ada info perdua dan kamu boleh request lagu Indonesia ya, dan juga mancanegara sampai di jam 12 ya. Kamu boleh request dari sekarang biar jam 10 pas terundang kedengaran tulang yang kamu request. Tapi ngerti teman perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deni Dubun.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman perlu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi para penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian manfaat BPJS Ketenagakerjaan atau PK. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto serta dihadiri oleh sejumlah pemberi kerja dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan terkait.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Kementerian Kehutanan atau Kemenhub menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hal itu dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan alun-alun Bardai Surya Kencana Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP Satata Nur Hadi Rahmanta mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respon cepat petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut, MMP dan relawan sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan sekitar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone dengan mencatat waktu cepat pada sesi latihan bebas pertama ke F1. Pembalap di sini racing itu mengungguli Marco Bezzecchi yang kembali membalap setelah pulih dari cedera. Dilansir dari MotoGP.com, pembalap Spanyol itu menunjukkan waktu terbaik 8,692 detik pada hari Jumat 7 Agustus serta unggul 0,173 detik atas Bezzecchi yang menempati urutan kedua. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Dulu FM teman terbaik kamu ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Lagi sudah kamu request ke sosial media kita teman perdoa, atau kamu boleh WhatsApp juga teman perdoa ya untuk lagu yang ingin kamu dengarkan, lagu Indonesia yang bakal aku putar teman perdoa sampai jam 10. Buat yang request mancanegara aku putarnya di jam 11 ya teman perdoa. Berikutnya sudah kamu request ada Arno dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Andi Naksir, tapi kita dengarkan dulu Rizwan Fadila, Art and Voice dan juga

0: Ini menurut kamu, kenapa toleransi antar umat beragama itu penting banget sekarang?
1: Karena kita hidup berdampingan. Nah, kalau kita saling menghargai, lingkungan jadi aman, nyaman, dan tidak gampang terpecah.
0: Betul. Nah, perbedaan agama seharusnya bukan alasan buat saling jauh, tapi jadi kesempatan untuk kita belajar saling memahami.
1: Aku setuju. Kalau hal kecil seperti menghormati teman yang sedang ibadah atau menjaga ucapan juga termasuk bentuk toleransi.
0: Kalau masyarakat kita hidup rukun, orang bisa fokus belajar, fokus bekerja, dan berkembang tanpa konflik.
1: Nah, dari situ bisa tercipta masyarakat yang adil dan makmur, karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk maju.
0: Jadi Sin, intinya toleransi bukan cuma slogan, tapi harus dimulai dari sikap kita sehari-hari.
1: Beda keyakinan, tetap satu tujuan, hidup damai dan saling mendukung.

OTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

zaman purba, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Trudu FM teman terbaik kamu ada selalu saya mendengar sederhana dengan berdoa dan pastinya kamu yang sudah mendengarkan berdoa FM sudah request juga terima kasih. Setelah ini nanti kamu bisa mendengarkan lagu macam baru yang kamu request. Boleh silakan teman teman ada kata yang bakal menemani kamu ya sih. Kalau sudah aku mau pamit. Dan kamu boleh masuk di Instagram kita atau di 0835624944 lagu yang kamu request bakal kita lagu yang macam negara ya. Jadi aku pamit tetap dengarkan berdoa FM.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Alright, teman berdua, House Tour by Sabrina Carpenter just played for you guys in this quiet sunny days. Yes, teman berdua. And I'm also Tio Nugroho still here in your room, teman. Dan kita juga masih punya beberapa lagu spesial buat kamu, of course. Dan juga teman berdua, buat kamu anyways yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirim ke 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita di @rripro2ambon. I'm waiting for your requested guys. Kita masih ada beberapa waktu lagi untuk jamming bersama di International Hits List ya, Pro 2 Hits International. So stay with us di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Halo, kalian masih bersama Tirun Doa di 98.4 kedua dari aku dari kedua. Di siang hari ini aku masih dengan kamu ya sampai nanti, dan aku bahas dulu satu informasi yang menarik buat kamu ya. Sebenarnya I really do appreciate with this kind of information also. Jadi ada seekor singa jantan bernama Zuri yang mendadak ramai diperbincangkan karena rambut keriting di sekitar kepala dan juga lehernya ini terlihat seperti baru keluar dari salon gitu. Nah, momen unik ini ya diabadikan oleh seorang fotografer satwa liar melalui akun Instagram silent_whispers_photography di Masai Mara National Reserve di Kenya. Dan menurut para ahli nomor 2, rambut unik ini itu kemungkinan terbentuk karena faktor genetik, udara yang lembab dan juga kondisi yang basah karena hujan, lalu mengering tertiup angin. Yes, then teman berdua, I think this is just a lion usually having better hair, karena ya emang seunik itu gitu, bisa sekriting itu juga. Kayaknya memang lagi tren ya, trennya bukan cuma di manusia tapi juga di hewan juga. Alright, nanti dia bakal balik lagi di informasi lainnya. Tetap stay tune on Broadway dari Ambon, menurut mereka.
1: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

selamat ya Nugroho teman Pro2. Dan aku mau infoin kalau misalkan Budaya Kreatif hari ini ya akan sebentar lagi akan kita hadirkan buat kamu tentu saja di sini. Dan nanti Tio bakalan ngobrol sama namanya Kak Sabrina Putri. Oke, jadi ini adalah tim dari UMKM Maola. Mungkin dari antara kamu udah pernah dengar salah satu UMKM ini Maola Pro2. Menurutku juga ini jadi salah satu yang famous juga di Kota Ambon. Dan nanti kita bakalan membahas terkait dengan bagaimana cerita di balik dapur Maola bersama Kak Sabrina. Nah, pokoknya buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja kirim di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin atau di Instagram kita di @rri_pro2ambon. Sesaat lagi kita bakalan hadir buat

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada

0: Alright, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, here we go teman. Kita sudah kedatangan tamu yang dari tadi udah aku announce ya. Ada di kesempatan siang hari ini ya, kita di acara Muda Kreatif tepat tanggal 8 Agustus ya, ini 88 sale ya. Jadi memang kayaknya cocok banget nih buat kita ngomongin soal belanja-belanja gitu. Dan ini juga udah sama pakar UMKM-nya langsung gitu ya. Dan di kesempatan siang hari ini sudah datang bersama Tio Nugroho di studio Pro 2 RRI Ambon ada Kakak Sabrina Putri Masawoy. Oke, ini adalah tim dari UMKM Dapur Maolah ya. Oke, halo selamat siang kakak, kita sapa dulu kakak Sabrina, halo.
1: Halo semuanya.
0: Oke, kakak apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana perjalanan tadi di jalan, apakah panas, gersang, tandus ya?
1: Panas banget ya.
0: Panas banget, emang Ambon ini gak tahu ya, kayaknya tahun lalu hujannya lebat banget di bulan-bulan Agustus dan juga Juli ya. Tapi tahun ini kayaknya agak sedikit anomali deh ya.
1: Panas banget,
0: bener banget. Oke, okay. Well, teman Pro 2 ya, seperti yang kita tahu kalau misalkan Dapur Maolah ini tuh menjadi salah satu tempat juga, rujukan juga buat kalian semua kalau misalkan cari oleh-oleh, ya gak sih? Dan juga banyak banget produk-produk yang menurutku unik dan gak bisa ditemui di tempat lain. Karena memang Maolah ini mengangkat kearifan lokal gitu ya. Dan sebenarnya aku tuh hari ini tuh mau ngundang langsung Maolahnya Kak Sabrina by the way. Cuman Maolah lagi kemana?
1: Lagi pulang kampung, lagi ke Mojokerto.
0: Oh pulang kampung. Tapi beliau aja sebenarnya orang Ambon atau suaminya yang di sana?
1: Bukan, dua-duanya orang Jawa.
0: Oh dua-duanya orang Jawa. Yeah. Oh Maolah itu orang Jawa.
1: Yeah.
0: Aku pikir dia orang Ambon. Oke, deh. Kalau gitu langsung aja ya, mungkin bisa dikenalkan dulu nih ya. Usaha yang dijalani Maolah nih bergerak di bidang apa sih gitu?
1: Jadi usaha Maolah itu di olahan rempah-rempah Maluku.

0: mundur sedikit nih gitu. Kalau kakak by the way, kakak kan timnya Maola ya. Kakak udah gabung sama Maola itu sejak tahun kapan kalau boleh tahu?
1: Baru gabung tahun kemarin.
0: Oh, tahun kemarin.
1: Iya, di bulan Mei.
0: Bulan Mei. Oke. Berarti ya udah 1 tahun lah ya, udah 1 tahun sama Maola. Oke. Tapi kalau misalkan kita flashback lagi, gimana awal mulanya dulu berdiri. Nah, mungkin kakak udah dapat cerita nih langsung dari ownernya Maola, gimana dulu awal mulanya dapur Maola ya namanya atau apa?
1: Iya, namanya Maola.
0: Maola, oke. Bagaimana Maola ini awalnya berdiri gitu?
1: Kalau awal mulanya berdiri itu mulai dari karena rempah-rempah itu biasanya kan cuman dijual kayak ya udah biji pala, kayu manis, terus sama Maola dibuat jadi lebih premium, lebih pakai botol, pakai di kemasnya tuh lebih higienis, lebih bagus buat dijual gitu, buat oleh-oleh. Terus nama Maola juga itu, kalau Ma itu kan sebutan buat orang tua-tua,
0: mau buat mama
1: yeah. di kampung-kampung kan. Nah terus Ola ini nama owner,
0: nama
1: jadi
0: owner.
1: Dijadiin buat nama produknya.
0: Jadi awalnya karena mungkin dulunya ya tadi ya dijualnya cuma di pasar aja, pala, cengkeh dan juga kayu manis, tapi dikasihlah gitu inovasi, makanya dijual.
1: Biar lebih ada next level lah, biar lebih
0: ada value-nya lah ya. Oke. Tapi kalau ini sendiri ya, awal mulanya tuh berarti dulu di tahun berapa Maola mulai merintis ini?
1: Di tahun 2020.
0: Tahun 2020. Oh, berarti pas COVID ya?
1: Iya, pas COVID.
0: Oke, pas COVID itu pasti kayak challenging banget sih ya. Kalau misalkan apalagi PSBB kan ya, dulu itu physical distancing dan lain-lain, tapi masih survive sampai sekarang itu berarti memang ya ada kerja keras dan juga ketekunan di sana juga gitu ya. Oke. Terus kalau mungkin tantangan selama tahun 2020 ya sampai sekarang, kira-kira ada nggak sih, mungkin kamu pernah diceritain sama Ola dulu tuh pas ini tuh gini gitu.
1: Kalau tantangan sih kayaknya di ini, kalau di bagian teh, soalnya kan kulit pala kan kalau didapat kayak katanya harus cari yang akan langsung kayak kulit pala terus dikeringin. Biasanya tuh kan ada kulit pala yang petani-petaninya tuh langsung dicuci sama air asin, jadi susah buat cari yang benar-benar kulit palanya nggak diapa-apain.
0: Jadi emang itu ya dari bahan bakunya ya.
1: Iya, dari bahan bakunya tuh susah kadang-kadang.
0: Tapi sampai sejauh ini masih bisa teratasi itunya.
1: Bisa.
0: Dan oke. Mungkin itu challenge-nya ya, gimana cari bahan baku yang berkualitas, karena ya memang menjaga kualitasnya juga penting gitu ya. Oke deh. Terus Kak, kenapa ya dulu itu memilih ini rempah-rempah, kan yang tadi kan disebutkan kayak teh pala, terus juga cengkeh dan kayu manis gitu.
1: Mungkin kalau dari bos, kalau dari Maola, katanya tuh karena dulunya kan pas dibuka juga pas masih zaman covid, jadi kayak mungkin buat lebih dari rempah-rempahnya tuh karena dari warisan juga. Terus kalau buat tehnya ini karena mungkin buat lebih mengatasi kalau di rumah kan, jadi biar lebih nggak apa maksudnya,
0: daya tahan tubuhnya ini.
1: Iya, daya tahan tubuh juga buat kalau teh cengkeh kan buat hangatin, jadi kayak kalau emang sakit bisa gitu.
0: Berarti emang menurut tuh kayak ini ya, kayak gayung bersambut ya gak sih? Karena waktu itu momennya kan kita lagi butuh-butuhnya nih minuman juga yang sehat, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah kondisi pandemi. Nah ini Maola muncullah ini, rempah-rempah dengan teh dan lain-lainnya itu. Oke. Udah berarti udah bertahan 6 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau mungkin kakak Kakak boleh di-spill lokasi outletnya di mana, Kak?
1: Lokasi outletnya itu di belakang MCM Pasar Oleh-Oleh, lantai 2 nomor 6.
0: Lantai 2 nomor 6.
1: Iya, ruangan nomor 6.
0: Pasar Oleh-Oleh. Oh, yang di itu ya. Belakang itu berarti yang di pintu keluar.
1: Iya, pintu keluar di samping Rumah Sakit Siloam.
0: Oh, I see. Oke, okay. Berarti ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman nih, Taman Pro 2, dimanapun kalian berada, kalau misalkan mau beli oleh-oleh yang herbal-herbal gitu ya, yang meskipun herbal tapi juga bukan herbal tapi rempah-rempah ya.
1: Rempah-rempah.
0: Tapi rasanya masih bisa lah ya, masih enak gitu, bukan yang
1: selain di situ sebenarnya kita juga punya di

0: Ambon Manisya Shop, sama di Santika, di Hotel Santika.
1: Oke. Berarti produknya udah tersebar di beberapa lokasi itu tadi ya?
0: Iya.
1: Wow, berarti memang ini ya, distribusinya juga udah hampir menyeluruh di kota Ambon juga. Luar biasa sih. Tapi kalau sekarang kita ngomongin soal produknya, Kak. Nah, mungkin boleh di-spill dulu. Tadi kan ada, Kakak udah nyebutin ada teh rempah, teh pala, teh cengkeh. Oke, terus selain itu ada apa lagi tuh?
0: Produk kita itu cuma teh kulit pala, teh cengkeh, pala bubuk, kayu manis bubuk, cengkeh bubuk, sama pala biji, cengkeh, sama kayu manis.
1: Oke. Oh, itu labelnya merah bukan sih? Yang bubuk-bubuk itu tadi?
0: Enggak.
1: Bukan. Oh, kayaknya aku kemarin habis beli. Aku kan kemarin ke mana? Ambon Manisya Square. Aku sempat beli pala bubuk sama cengkeh. Pala
0: itu
1: bubuk.
0: Itu punya kita tuh kayak itu. Warnanya kayak krim, tulisan tulis Maola. Maola teh kulit, Maola cengkeh bubuk, Maola cengkeh premium.
1: Oke. Nanti coba aku cek deh, kayaknya itu deh ya. Cuman ya itu. Kemarin aku tuh beli kan di mana? Santika.
0: Oh, di Santika.
1: Kayu putih lagi, kayu manis bubuk sama pala bubuk gitu.
0: Oh iya, kalau di Santika berarti itu emang.
1: Ah, iya kan? Iya. Ya, kayaknya Maola deh tulisannya.
0: Iya.
1: Mungkin mereka ganti stikernya atau mungkin ya kurang tahu sih ya. Nanti coba aku cek deh. Kayaknya itu Maola deh. Soalnya ada M gini.
0: Iya.
1: Oke, jadi itu produk-produknya. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin soal ya tadi, pala teh cengkeh sama teh pala. Itu gimana tuh bentuknya? Apakah teh yang dicampur sama cengkeh sama kulit cengkeh atau gimana sih?
0: Jadi kalau teh cengkeh itu dipakai di dalamnya tuh udah dikemas sama kantong teh, terus di dalamnya itu ada cengkeh bubuk, ada daging pala yang udah digiling halus, sama teh olong, jadi teh hitam itu.
1: Oh, daun tehnya.
0: Iya, daun tehnya.
1: Oke, berarti itu udah bentuknya kayak pouch kecil-kecil gitu, jadi tinggal diseduh aja gitu ya. Oke, itu teh cengkeh.
0: Itu teh cengkeh. Kalau teh palanya, itu kulit pala yang Katong beli dari para petani lokal, terus Katong keringkan lagi untuk supaya Akung seng, supaya enggak apa ya, supaya seng basah, supaya seng kalau datang tuh biasanya kan masih sedikit basah begitu, Katong keringkan lagi, terus dihaluskan, terus dimasukkan di kantong-kantong. Jadi sih ada tambahan apapun kalau kulit pala itu. Jadi cuma pure kulit pala doang.
1: Pure kulit pala aja, nggak pakai tehnya tadi.
0: Nggak pakai teh.
1: Oke, tapi mungkin kalau pas diseduh dia punya warna kayak teh gitu kah?
0: Warnanya tuh kayak ini, lebih ke kuning.
1: Oke. Kalau selama ini kan pala itu kan yang dimanfaatkan bijinya.
0: Iya.
1: Sama buahnya nggak sih? Buahnya.
0: Sama buahnya buat manisan.
1: Manisan. Oh ya, manisan pala. Terus juga kemarin itu, by the way, pas ada acara gitu ya. Ada acara kayak festival kuliner gitu di Kota Ambon juga. Aku sempat beli ini. Jus pala. Jus pala.
0: Iya.
1: Itu menurutku unik sih. Karena rasanya gimana ya? Manis. Cuman kayak ada hangatnya gitu. Di tenggorokan tuh jadi kayak hangat gitu.
0: Oh, itu jus pala ya berarti.
1: Jus pala,
0: ya,
1: benar-benar.
0: Jus pala itu berarti buahnya.
1: Buahnya.
0: Iya, buahnya.
1: Oke, iya. Dan ini kulitnya juga dimanfaatkan gitu untuk buat si teh ini. Wow, keren ya berarti ya. Jadi maksudnya kayak satu buah itu tuh bisa dimanfaatkan semuanya. Ya enggak sih? Oke. Terus kalau misalkan kalau misalkan dari segi khasiatnya sendiri Kak, antara teh pala sama teh cengkeh tadi, kira-kira apa aja tuh Kak?
0: Kalau teh kulit pala, tuh sama kayak jus, jadi dia tuh buat kalau misalnya ada yang insomnia, kalau susah tidur, kalau teh kulit pala, minum teh kulit pala atau jus pala itu bisa buat lebih relax, jadi bisa lebih cepat tidur. Terus kalau buat yang lagi bindeng, lagi ini, minumnya teh cengkeh, biar lebih hangat kan tubuhnya.
1: Oke. juga nih ya buat teman-teman yang merasakan kayak susah tidur, insomnia, langsung aja beli sih teh
0: kulit pala.
1: Teh kulit pala itu tadi. Kayaknya temanku nih juga ada apa namanya, kemarin tuh dia tuh ngeluh terus gitu kayak Tio, kamu tuh apa namanya, Tio, kamu pernah susah tidur gak sih? Kalau susah tidur kamu minum apa sih dulu? Karena aku belum tahu kalau misalkan ada teh pala yang bisa membantu untuk merilekskan itu tadi, aku kayak saran dia buat konsumsi magnesium karena itu kan juga membantu supaya kita rileks gitu kan. Nah, mungkin nanti aku bisa rekomendasiin dia buat cobalah minum si teh kulit pala ini. Tapi biasanya berarti kalau kayak gitu minumnya pas apa? Pas mungkin sebelum tidur kah atau
0: iya, sebelum tidur.
1: Sebelum tidur. Iya. 2 jam sebelum tidur gitu kali atau 1 jam?
0: Boleh, 1 jam sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur. Tapi kalau mau kalau teh kulit pala itu kan kalau cuman teh doang itu rasanya kan kayak ada rada asam segar. Tapi kalau mau rada ada manisnya bisa ditambahin madu.
1: Oh, ya. Jadi itu rasanya gimana, kayak ada hangatnya gitu enggak atau
0: buat atau, iya ada
1: sensasi hangatnya iya. Di tenggorokan gitu kan. Dua-duanya ya.
0: Dua-duanya.
1: Misalkan kan tadi kan juga udah disebutin terkait dengan teh pala sama teh cengkeh. Iya. Terus juga ada produk-produk lainnya kayak pala bubuk, cengkeh bubuk, kayu manis bubuk, vanila atau vanili? Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oke. Okay. Itu di antara mereka produk-produknya yang paling best seller itu yang apa, Pak?
0: Teh kulit pala.
1: Teh kulit pala.
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu yang paling best seller ya.
0: Iya.
1: Mungkin karena orang Ambon nih banyak iya. Terlalu banyak pikiran gitu kali ya. Jadi makanya mereka konsumsi itu.
0: Iya.
1: Oke. Kakak juga konsumsi juga enggak?
0: Iya, sering.
1: Sering ya. Oke. Tapi kemarin ya kayaknya pas ada acara festival kuliner itu, Maula sempat ini
0: Salam Fest ya kemarin ya.
1: Iya, Salam Fest itu. Maula sempat announce dia punya produk baru, kopi kalau enggak salah.
0: Olate.
1: Itu gimana tuh kalau produk itu?
0: Itu kita pakainya pakai kopi tuni.
1: Kopi tuni?
0: Iya, kopi asli dari Maluku.
1: Oke.
0: Terus dipakein sama biasanya sih bikin ini ya. Kopi gula aren sama olate kopi susu biasa.
1: Okay.
0: Terus pernah dijual di Santika, cuma sekarang belum diproduksi lagi. Iya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh kan kok belum diproduksi lagi?
0: Soalnya Maulanya kan lagi berangkat,
1: Pak.
0: Iya.
1: Oke, berarti dan itu dari kopi tuni ya?
0: Iya, dari kopi tuni.
1: Kopi tuni itu berarti dia tuh kategori Arabica atau Robusta atau mungkin varietas khusus yang cuma ada
0: tuni.
1: Di Maluku?
0: Tuni. Setahu beda sih cuman itu. Jadi namanya cuma itu.
1: Kopi tuni.
0: Bukan Arabica, bukan.
1: Oke, okay. Ya mungkin menurutku itu kayak satu varietas baru
0: iya.
1: Ya, yang cuman ada endemik yang ada di Maluku aja.
0: Jadi kopi tuni itu yang asam. Biasanya kan
1: iya?
0: Kopi-kopi kan ada yang asam.
1: Uh-huh.
0: Kalau kopi tuni itu
1: yang enggak asam.
0: Iya.
1: Oh, berarti mungkin ramah juga buat lambung.
0: Iya.
1: Ya? Oke, okay. Jadi buat para asam lambung nih, penyintas asam lambung lah ya, bisalah minum kopi sekarang, tapi make sure biji kopinya itu pakai kopi tuni. Otomatis berarti itu juga langsung dari petani-petani lokal ya?
0: Iya.
1: Biasanya dari mana tuh kalau untuk ini?
0: Dari, aduh lupa. Tapi kalau nggak salah dari Haya sama Laturake.
1: Oke. Okay. Sorry, aku bukan orang Maluku. Itu daerah mana tuh? Pulau seberang kah? Atau pulau?
0: Sejujurnya itu juga yang tahu
1: oh,
0: itu di mana.
1: Oke. Yang jelas itu adalah asli endemik dari Maluku gitu ya. Oke. Okay. Nah, terus kalau ngomongin kulit pala sama cengkehnya itu tadi.
0: Iya.
1: Kakak tuh biasanya itu dapat supplier dari?
0: Dari
1: pulau manakah?
0: Dari Morella.
1: Morella.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin di sana
0: kebanyakan
1: juga
0: sih dari Morella sama Sole. Iya, Sole.
1: Sole itu masih di Kota Ambon juga?
0: Iya.
1: Well, aku mau ngintip dulu ke teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian bisa tanya-tanya langsung ke Kak. Sabrina, tim dari Maola. Kalian bisa langsung WhatsApp aja di 0813-5624-5884 atau kalian juga bisa tulis di live chat kita, karena kita sekarang lagi ini ya live streaming juga di YouTube-nya RRI Pro 2, RRI Ambon. Jadi langsung aja kalau kalian mau tanya-tanya situ. Okay. Nah, menurut kamu nih, menurut kamu ya, produk Maola ini, terutama tadi teh sama teh ya, teh Maola sama teh Sengkeh, itu emang ditujukan untuk konsumsi sehari-hari atau cuman bisa jadi oleh-oleh khas Maluku aja?
0: Boleh dikonsumsi sehari-hari. Soalnya kalau dari beta sendiri juga sering minum. Aman aman sing bikin sakit nih.
1: Okay. Dan pasti juga karena mungkin kayak akan antioksidan juga.
0: Iya.
1: Jadi itu bikin tubuh kita
0: lebih
1: jadi
0: relax
1: gitu ya. Yeah. Okay juga. Istirahat juga enak, besoknya bangun juga beraktivitas lebih
0: semangat
1: lagi. Okay, nanti kita break dulu ya, okay. Sabrina ya. Habis ini kita bakalan lanjut lagi. Dan aku juga masih nungguin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, nomor 2. Jadi jangan ganti station kamu, tetap di sini aja di Pro

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Ya, sekarang masih bersama Tri Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih bersama dengan Sabrina. Halo Sabrina.
1: Halo.
0: Oke. Kita masih ngomongin soal yang hal yang sama ya, yaitu terkait dengan cerita di balik dapur Maola atau masak produk-produk dari Maola. Nah, kebetulan ini juga ada pertanyaan yang masuk ya dari Faisal yang ada di Kebun Cengkeh. Dia tanya-tanya untuk teh kulit pala misalnya, bagaimana proses kulit pala tersebut bisa sampai menjadi teh? Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu.
1: Kalau dari kulit pala sampai jadi teh itu, jadi katong dapat kulitnya dari para petani lokal. Sebenarnya dulu tuh kulit itu kan sering dipakai, sering digunakan. Jadi sering dibuang. Tapi sama Maola dibuat jadi produk teh. Terus jadi dari kulit pala, katong make sure kalau kulitnya itu susah yang lembab. Setelah itu kalau memang masih lembab, katong keringkan lagi. Terus di blender halus. Nah, terus dipakein tea bag. Dimasukin di tea bag. Setelah itu di kantongnya diseal. Nah, terus itu langsung bisa diseduh, langsung dinikmatin. Kalau mau pakai madu buat lebih buat ada pemanisnya boleh. Kalau enggak juga udah oke rasanya.
0: Kamu gak usah terlalu tahu prosesnya gimana menurutku ya. Karena kamu tinggal beli aja gitu. Ya gak sih? Kalau beli di mana kak? Bisa disebut lagi?
1: Kalau mau beli boleh ada di Hotel Santika di lantai 1. Pasar oleh-oleh belakang MCM. Ruangan nomor 6. Terus ada di The Ambon Malaysia Shop. Ada di Toko Nikmat. Sama ada di Petak 10.
0: Oke. Tapi kalau misalkan ada yang di luar Ambon nih, kira-kira kalau misalkan mau beli itu juga bisa nggak kira-kira untuk?
1: Bisa, kita punya TikTok Shop sama Shopee.
0: Oke, namanya apa tuh?
1: Namanya Maola.
0: Maola ya.
1: Iya.
0: Jadi search aja Maola.
1: Iya.
0: Oke, double L ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung di search terus juga langsung dibeli di situ dan pengiriman pasti seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
0: Di Shopee sama TikTok Shop. Ya, kayak saya daripada kamu ribet beli, bikin mending beli langsung aja. Itu aja. Kalau kamu Kebun Cengkeh kan tinggal turun aja ke Hotel Santika gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita masih ngomongin soal bahan baku tadi ya, Sabrina ya. Gimana Maola ini memastikan kalau misalnya bahan baku pala dan juga cengkeh ini tuh punya kualitas yang bagus gitu? Apakah ada proses sortirnya juga atau gimana, atau dia tuh dapat dari petani yang memang benar-benar kayak udah langganan di apa ya sebagai produsen kulit pala ataupun juga cengkeh tadi.
1: Jadi sekatong itu punya
0: supplier resmi.
1: Supplier ya, katong punya beberapa supplier. Tapi dari supplier-supplier itu tetap katong harus coba tes rasa lagi. Jadi setiap bahan bakunya datang, kalau teh kulit buat kulit pala, katong blender dari pokoknya yang berapa tas yang datang. Jadi di setiap tas itu katong harus kasih beda. Terus katong harus rasa tiga-tiganya. Tiga-tiga itu katong harus blender halus, terus katong harus rasa dulu. Ini perlu katong bisa diproduksi langsung atau perlu katong ubah resepnya lain.
0: Jadi ada proses QC-nya juga ya, quality control-nya juga supaya menjaga ini tetap oke gitu sampai ke konsumen. Jadi itu kan di package-nya kan dalam kayak pouch gitu. Satu package itu ada berapa ini?
1: Satu pouch itu ada 10 kantong. Itu pouch yang besar, tapi ada pouch yang kecil juga isi 3 kantong.
0: Isi 3 kantong.
1: Iya. Sekarang juga lagi jual sasetan yang satu kantong doang.
0: Oh iya.
1: Iya. Cuman baru masuk di Santika.
0: Baru masuk di Santika.
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau misalkan mau coba bisa lah ya.
1: Iya.
0: Nah, oke. apakah juga dilakukan secara manual atau udah dibantu pakai ya, mungkin mesin atau peralatan tertentu gitu?
1: Kalau buat di kantong, buat dimasukin ke kantong, kantong masih manual. Tapi kalau ya, iya, sebenarnya masih manual sih. Cuman paling dibantu buat seal kalau alat sama di blender. Itu pakai alat buat seal sama blender.
0: Blender. Ya pasti ya, karena kalau blender emang halus kan pasti iya, perlu alat juga. Jadi memang hybrid sih kalau menurutku ya. Jadi kita manual juga tapi juga dibantu.
1: Ada bantu alat.
0: Kalau misalkan kita lihat ke apa ya, cerita rempah yang ada di Maluku. Kita tahu kalau misalkan di masa lalu ya, masa lalu itu kan juga Maluku nih jadi sebuah ladang gitu, ladang pala, cengkeh, sampai bikin orang-orang yang ada di Eropa tuh buat datang dan rebutan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kalau kayak misalkan cerita atau mungkin filosofi keluarga yang dibawa lewat produknya?
1: Kalau filosofi itu sih sebenarnya kadang yang diceritain ya, kadang diceritainnya cuman kadang cuma diceritain pas Maola produksi. Jadi dari 2020 emang karena COVID jadi merintis dari rempah-rempah gitu.
0: Ini juga karena masyarakat Malukunya sendiri yang punya historical itu, makanya dengan adanya produk ini jadilah kayak ketemu gitu, ketemu antara produk yang basisnya rempah-rempah sama culture-nya mereka juga yang bisa dibilang ya ketemulah ya, familiar juga dan juga ya mungkin ya seperti itulah ya, kira-kira kurang lebih ya. Oke, terus Sabrina, juga penasaran nih ya terkait dengan gimana cara Maola mempertahankan pelanggannya. Nah, pastikan juga punya strategi-strategi gitu kan, atau kira-kira nih selama kamu join sama Maola gitu, ada gak sih kayak treatment khusus gitu yang dikasih sama Maola buat para pelanggannya supaya kayak mereka tuh tetap repeat order atau misalkan kayak tetap beli terus gitu, repeat order gitu.
1: Mungkin katong selalu pertahanin rasa ya. Soalnya kalau rasa berubah kan pasti konsumen kan kayak, ini kenapa rasa sih berubah? Ah, mau cari tempat lain juga, kayaknya ini su kurang enak, su yang masuk di katong punya selera lah ya gitu. Jadi tetap pertahanin rasa yang katong punya dari awal gitu.
0: Kualitas lah ya, kualitas juga rasa.
1: Iya.
0: Itu juga menurutku penting sih ya, biar bagaimanapun ya produk itu harus tetap berbicara gitu dan punya sekali itu juga konsisten gitu. Nah, kamu kan tadi juga sempat mention ada TikTok Shop sama ada Shopee ya.
1: Iya.
0: Oke, Instagram ada nggak?
1: Instagram ada.
0: Instagram, oke. Instagramnya apa tuh?
1: Maola juga.
0: Maola juga.
1: Maola Molukan Spice House. Molukan Spice.
0: Maola Molukan Spice. Yeah. Ya. Jadi bisa di follow ya teman berdua ya, Instagram dan juga TikTok, sama mungkin Shopee-nya kalau misalnya mau lihat ya salah siapa aja. Tapi ya di era digital ini menurut kamu nih Sabrina, penting nggak sih sosial media buat membantu mungkin memasarkan atau mungkin memperkenalkan produk-produk di Maola ini?
1: Penting sih, soalnya biar lebih luas. Biar lebih luas ke mana aja. Jadi semua orang tahu kalau oh ternyata di sini tuh ada produk ini. Oh ternyata kulit pala tuh selain kulit pala tuh masih bisa dimanfaatkan buat ini. Jadi penting banget untuk media sosial itu.
0: Oke. Berarti juga ada timnya khusus atau kamu juga ya, atau teman-teman semua tim yang ikut meramaikan media sosial itu?
1: Ada sebenarnya katong semua buat timnya semua.
0: Oke. Ada berapa tim sekarang di sana satu?
1: 5. Maola, Pak John, Beta, Sabrina, ada Irfan, sama ada Anti.
0: Oke, ada 5 orang.
1: Iya, ada 5.
0: Tapi selama ini ya, selama sejauh 6 tahun ini, dan juga mungkin sudah ada di sosmed juga kan ya, di e-commerce juga ada. Ada nggak sih kayak orang yang beli di luar Ambon gitu, atau mungkin yang paling jauh tuh di kemanain?
1: Ada, tahun ini sih lumayan ya yang beli dari Shopee. Kemarin sih terakhir kalau yang salah dari Jakarta. Terus produknya juga Maola sama Pak John bawa ke Jawa. Pas pulang kemarin dibawa ke sana, dijual di sana juga.
0: Jakarta, Jawa.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak sih kayak misalkan mau diekspor gitu?
1: Ada. Pengen sih.
0: Gitu.
1: Iya ada obrolan itu ada.
0: Tahu Maluku itu masih eksis juga dengan menghasilkan rempah-rempah yang ternyata juga masih relevan di zaman sekarang.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin terakhir nih Sabrina, kedepannya gitu, kira-kira apa yang akan dikembangkan sama Maola, atau mungkin ada produk baru yang sedang dipersiapkan? Kalau tadi misalkan ada kopi gitu ya, atau itu akan di lebih lebih apa ya, lebih diseriusin lagi iya, atau gimana?
1: Mungkin lebih, mungkin Katong bakal lebih ke teh. Katong bakal lebih buat lebih banyak, buat disebarin kemana, ke di luar Ambon juga. Terus Katong juga punya sebenarnya ini teh, jadi tapi pakai es. Biasanya kalau teh itu kan apa, diseduh panas. Tapi kalau Katong kadang-kadang di setiap event pasti ada teh kulit pala, dan itu Katong su ada halalnya, jadi Katong akan mau sebarin juga di dalam Ambon dulu.
0: Teh es itu gimana teh?
1: Es teh kulit pala.
0: Oh, es teh kulit
1: iya,
0: pala.
1: Iya, es teh kulit pala.
0: Oke, oke, oke. Itu ya nanti ya.
1: Iya.
0: Mungkin dibuka franchise gitu kali, kayak iya, misalkan teh sebelah ya. Itu kan juga kedainya di mana-mana itu ya.
1: Iya.
0: Bisa. Dan itu juga mengangkat kearifan lokal. Oke. Oke, mungkin terakhir ada nggak yang ingin kamu sampaikan buat pendengar Pro 2 RRI Ambon?
1: Buat Pro 2 RRI Ambon yang lagi nonton, yang lagi dengar di radio juga, jangan lupa beli produk-produk Maola, bisa ada di e-commerce, ada juga di Pasar Oleh-oleh Tantui, Jalan Sultan Hasanuddin, lantai 2 nomor 6.
0: Juga bisa di Santika tadi.
1: Iya, bisa di Pasar Oleh-oleh yang tadi udah disebutkan.
0: Okay,
1: juga.
0: Siap. Oke. Okay, thank you Sabrina udah meluangkan waktu buat datang dan ngobrol di Perguruan Ambon. Lancar terus ke depannya ya.
1: Amin.
0: Selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru. Tadi mungkin kopinya jangan discontinue ya, harus dilanjut ya, karena kayaknya banyak orang sekarang suka sama kopi deh, ya nggak sih? Dan salam juga buat Maola ya. Nanti kalau dia udah balik ke Ambon, mungkin aku akan main-main ke kedai ke outletnya sana gitu. Dan juga ya pokoknya ini lancar, sukses terus ke depannya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Perdua, teman Perdua ya, dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan kita dari tadi sampai sekarang. Kita harus akhiri sesi ini, tapi tenang aja, nanti Tio bakalan masih nemenin kamu sampai jam 5 sore. So tetap stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Alright teman berdua, Tion Graman sih nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan kali ini ada seorang pesepak bola asal Thailand namanya Sahwan Awai, 24 tahun ini dilaporkan meninggal dunia setelah tersambar petir saat memperkuat klubnya di Stadion Santipan di Sungai Golok, Provinsi Narasiwat di Thailand pada hari Selasa tanggal 4 Agustus waktu setempat. Dan lanjut dari media lokal teman berdua, insiden tersebut juga terjadi ketika pertandingan turnamen regional Golok FA Club berlangsung di tengah kondisi hujan. Sambar petir tiba-tiba menghantam area lapangan tepat di dekat sejumlah pemain yang sedang bertanding. Nah, rekaman video yang beredar menunjukkan kilatan cahaya yang besar saat petir menyambar permukaan lapangan. Asap terlihat muncul sesaat setelah kejadian, sementara beberapa pemain langsung terjatuh akibat sambaran tersebut. Nah, Sahwan Awai ini yang baru bergabung di klub Liga 3 Thailand FC ialah jadi korban yang paling parah. Dalam insiden tersebut, pemain berusia 24 tahun itu sempat mendapatkan pertolongan pertama dari penonton dan juga pemain lainnya ya, sebelum layanan darurat tiba dan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kepolisian sempat mengkonfirmasi ya, Sahwan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Selain Sahwan, ada 12 lainnya yang dilaporkan mengalami luka bakar akibat sambaran petir. Nah, duka tersebut juga dikonfirmasi oleh FC ialah melalui unggahan di Facebook klub, Facebooknya ya. Klub menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Sahwan yang menuliskan imlek ibunya dan Jiun, turut berduka cita untuk keluarga Sahwan Awai, pemain baru FC ialah. May he rest in peace ya, semoga ya. Teman berdua dan seluruh amalnya diterima sama Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya, kita bakal balik lagi dan sebelum informasi lainnya teman tetap stay tune aja di Pro 2 FM.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gajah banget gak sih? Oke, ditanya.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan merasa sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Alright teman berdua, kalian masih di sama Tia Nugroho. Dan kali ini aku bakal sebut satu informasi lagi buat kamu, yaitu dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini ini menyoroti kematian almarhum Yurizal Tri Chairawan ya, pasien BPJS yang sempat mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam. Ia mendesak Kementerian Kesehatan menegur tenaga kesehatan yang berkomentar nir empati sekaligus juga menginvestigasi rumah sakit terkait secara terbuka gitu. Dan menanggapi kasus ini juga Nomor 2 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka dan mengakui masih ada kekurangan dalam layanan kesehatan. Ia menegaskan pemerintah bakal terus membenahi fasilitas kesehatan, alat kesehatan, sampai kualitas SDM kesehatan juga. Dan juga duduk perkaranya itu bermula dari unggahan almarhum Yurizal melalui threads pada 22 Juli 2026, alih-alih mendapat dukungan, keluhannya justru dibalas dengan berbagai komentar sinis dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan juga tenaga kesehatan. Setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada hari tanggal 31 Juli lalu, ya, setidaknya 3 tenaga kesehatan yang sebelumnya ikut berkomentar akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dan sementara itu juga teman perdua dilansir dari Antara, BPJS Kesehatan menegaskan peserta JKN aktif dan memenuhi indikasi medis berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan. Rumah sakit wajib memberikan layanan yang mudah, cepat, setara, tanpa diskriminasi. Kalau ruang sesuai hak pasien penuh, pasien bisa ditempatkan satu tingkat lebih tinggi tanpa biaya tambahan maksimal 3 hari atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Nah, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap pasien ini berhak mendapatkan pelayanan yang layak tanpa dibedakan berdasarkan jenis kepesertaannya. Keluhan pasien yang perlu ditingkatkan juga secara serius dan juga penuh empati agar kejadian serupa tidak kembali terulang lagi. Oke. Okay. Nomor 2, Tia Nugroho nanti bakal balik setelah yang satu ini, tetap stay di Nomor 2.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nur Ain.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2. Informasi pertama, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masahi menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka menyelamarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan Rutan Masahi dan diikuti oleh sejumlah pejabat struktural, seluruh pegawai dan wanita dan serta warga binaan. Informasi kedua, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana di kawasan lapangan Merdeka Kota Ambon mulai dipercantik dengan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan. Salah satunya adalah persiapan yang tengah dikerjakan, yakni pembangunan replika rumah Bung Hatta yang berada di kawasan Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon. Bangunan tersebut dibuat dengan nuansa klasik dan dilengkapi dengan tulisan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bagian atas bangunan sehingga menjadi salah satu ornamen yang menarik perhatian masyarakat. Informasi ketiga, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan transformasi digital. Menurutnya, pemimpin yang juga harus mampu meninggalkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi. Marsudi juga mengatakan tuntutan terhadap pemimpin semakin kompleks seiring perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat. Karena itu, pemimpin perlu memahami perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan prinsip yang menjadi dasar kepemimpinan. Pemprov, informasi lengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rni.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni,

Oke, teman berdua masih sama Junugroho di sore hari ini ya, teman. Kalian masih dengerin aku dan saja teman berdua. Oke. Aduh, aku sempat ngeblank dikit, but it's okay. Oke, okay, anyway teman berdua, kita masuk di Maluku Story. I will tell you any story that recently happened in here, teman. Jadi, teman berdua, kita langsung aja menuju ke Banda Neira. Oke. Jadi pelayaran internasional Darwin Banda Yacht Race 2026 berakhir di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku ya. Setelah menempuh perjalanan dari Darwin, Australia, para pelayar ini menutup rangkaian kegiatan dengan trophy presentation and closing ceremony di Banda Neira pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir ini secara resmi menutup kegiatan tersebut, sekaligus juga menyerahkan penghargaan kepada para peserta dan pemenang. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelayar yang telah menyelesaikan perjalanan dengan menjunjung sportivitas, persahabatan, dan semangat kebersamaan. Dan menurut Zulkarnain juga, teman, Darwin Banda Yacht Race ini tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi pelayaran, tapi juga membuka ruang interaksi dan juga hubungan persahabatan antar masyarakat Indonesia dan Australia. Kehadiran para pelayar dari berbagai negara dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Banda Neira melalui kekayaan sejarah, budaya, dan potensi

Ia juga mengatakan teman penyelenggaraan Darwin Bandai Yacht Race ini dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan Kepulauan Banda kepada seluruh wisatawan ya, sebagai destinasi wisata yang memiliki perpaduan antara sejarah, budaya, dan alam, serta juga warisan rempah. Dan karena itu, keberlanjutan kegiatan serupa dinilai dapat memberikan ruang bagi Banda untuk semakin dikenal di tingkatan nasional juga. Ketua Urban Sailing Community ASC Nico Tulalesi mengatakan Banda Darwin Banda Yacht Race memiliki makanan lebih luas daripada kompetisi di laut. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat hubungan persahabatan antara masyarakat Darwin Australia dan masyarakat Kepulauan Banda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, unsur TNI AL, panitia, serta masyarakat Banda yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. And Edian nomor 2, Niko juga menilai sambutan warga Banda terhadap para peserta menjadi bagian penting dari keseluruhan pengalaman pelayaran tersebut. Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, komunikasi pelayaran masyarakat, dan berbagai pihak ini terus bisa diperkuat agar Darwin Banda Yacht Race ini dikembangkan sebagai agenda berkelanjutan, sekaligus juga mendukung promosi pariwisata dan penguatan posisi Banda sebagai salah satu destinasi maritim yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah jalur rempah gitu. Alright, teman, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi dari Maluku lainnya. Tentu saja tetap stay tune di Pro 2 FM, teman.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Ya, selamat berdua kalian masih bersama Tio Nugroho di Malibu Story. Teman, ada sosok yang sangat menginspirasi sekali. Jadi ada sosok bernama Valerie Gracia Francisca Noya, SP, ini perwakilan Provinsi Maluku dalam ajang Miss Batik Indonesia 2026, membawa semangat untuk menggabungkan prestasi kecantikan dan kepedulian kepada budaya. Valerie yang merupakan lulusan Pak Sarjana Pertanian Universitas Patimura Ambon ini menyampaikan pandangannya dalam program figur inspiratif di RRI Ambon Kamis 7 Agustus 2026 menjelang keikutsertaannya pada ajang nasional yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti ya. Bagi Valerie, ajang Miss Batik Indonesia ini bukan hanya tentang penampilan, tapi juga menjadi kesempatan untuk berperan sebagai duta budaya. Ia juga ingin menunjukkan bahwa perempuan muda ini dapat memberikan prestasi sekaligus juga memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya bangsa. Valerie mengatakan batik memiliki makna yang mendalam karena setiap motif menyimpan cerita, nilai sejarah, dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Baginya mengenakan batik ini berarti menghargai perjalanan panjang budaya bangsa sekaligus juga menjaga warisan budaya yang telah diakui dunia. Nah, sebagai perwakilan Maluku, teman berdua, Valerie ingin memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui batik. Ia melihat keberagaman tradisi, kekayaan laut, keindahan alam, serta juga kehidupan masyarakat Maluku. Ini dapat menjadi inspirasi yang memperkuat ya identitas serta karakter batik daerah. Nah, latar belakangnya sebagai lulusan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon juga menjadi bagian dari perjalanan Valerie dalam melihat menghubungkan antara budaya, lingkungan, dan juga masyarakat. Dan menurutnya juga, teman berdua, kekayaan alam Maluku ini memiliki nilai yang dapat diangkat untuk menjadi inspirasi ya dalam berbagai karya budaya termasuk batik juga. Dan Valerie juga mengajak perempuan muda Indonesia untuk berani mengejar prestasi tanpa melupakan akar budaya. Menurutnya juga ya, teman berdua, generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga agar budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Alright, teman berdua, semangat buat Valerie yang nantinya akan berkompetisi ya di bulan Oktober, which is hari batik juga di bulan Oktober juga kalau gak salah ya, tanggal 2 Oktober if I'm not mistaken. Semangat, selamat mengharumkan nama Maluku di panggung nasional dan semoga bisa membawa pulang juaranya. Alright, nanti bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman-teman.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Oke, selamat berjaya. Pokoknya tetap stay tune aja di sini. Nanti dia bakal balik lagi dengan semua teman-temannya. Dan juga Jibran bukan aja masih bantu kita planningnya, tetap stay tune berjaya. Teman-teman baik kamu.
1: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
2: Halo. Masuk. Sini.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar, scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Pacific Tears dong. 80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri.
1: Kita rasa bukan cuma angka, tapi bukti bahwa bangsa ini kuat. Orang pun semangat juang belum mati.
0: Dulu pejuang lawan penjajah itu dempa beruncing, tapi sekarang torang lawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi.
1: Torang isi kemerdekaan dengan hal baik. Belajar rajin, kerja jujur, bantu sesama, dan jaga tanah air baik-baik.
0: Karena torang bukan sekedar merdeka, tapi torang bangga jadi anak Indonesia.
1: 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Merdeka!

0: Oh, api.
1: Alright teman berdua, sudah jam 5 sore, itu artinya aku harus pamit dari ruang dari kamu. Aku mau bilang ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join dari tadi siang ya sampai sore hari ini. Dan hari ini malam minggu teman berdua, have fun, have a good time with your beloved one. Dan aku juga bakalan balik lagi besok hari ya di jam 5 pagi. Tentu saja buat temenin hari minggu kamu yang cerah nantinya ya. Alright teman berdua, aku Tio Nugroho pamit dan sampai jumpa. Bye bye.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan.

kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

nyaman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seseorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seseorang cuma berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kurang kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat

Halaman 22, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan duduk penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

of the Being merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Prodi FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodi FM Ambon, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya Fali masih menemani kamu, teman Pro 2, dengan lagu-lagu hiburan di pukul 21 waktu Indonesia Timur, dengan informasi-informasi terupdate juga untuk teman Pro 2 menemani kamu di malam minggu ini. So don't go anywhere, on stay Prodi FM Ambon, teman terbaik kamu. Ya lagi esok pagi.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
1: Halo.

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut, sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

cuman setiap hari di era serba digital kita terus dipasang menatap layar, scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa menyentuh layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri.
1: Kita rasa bukan cuma angka, tapi bukti bahwa bangsa ini kuat. Orang pun semangat juang belum mati.
0: Dulu pejuang lawan penjajah tuh dembah beruncing, tapi sekarang torang lawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi.
1: Torang isi kemerdekaan dengan hal baik. Belajar rajin, kerja jujur, bantu sesama, dan jaga tanah air ini baik-baik.
0: Karena torang bukan sekedar merdeka, tapi torang bangga jadi anak Indonesia.
1: 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Merdeka! Merdeka.

0: Terus apa?
1: Yo, selamat pagi.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

teman-teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman Produa, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

tahun, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil. Hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

zaman. Tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Bagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 9 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

pagi teman berdua, gimana kamu berada? Ketemu lagi sama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Seru banget, aku nanti bakal temenin kamu sampai jam 11 siang. Dan saja dengan lagu dan juga informasi pilihan yang terbaik, terupdate, terkini, teraktual, terpercaya. Oke teman berdua, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama ada di dalam Just Music. So I will be back at 6 PM. Ya, selamat berdua, selamat mendengarkan dan selamat mengawali pagi hari kamu ya.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terdengar utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe India lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma hamil.

Dari kan cover 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya teman Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku Sadali Play menghadirkan pelantikan dan sekaligus membuka rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD IMM Maluku periode 2026-2028. Kegiatan ini yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama

0: kontrol sosial dalam pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka pelantikan dan rapat kerja di PDIMM Maluku pada 2008 pada hari Sabtu kemarin. Informasi ketiga, teman, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengajak insan pers di Maluku untuk memperkuat sinergi pengawasan harta negara dengan memanfaatkan akses penuh terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP publik. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan media sharing bersama belasan jurnalis media online RRI dan TVRI yang berlangsung di kantor perwakilan BPK Perwakilan Maluku Ambon pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Informasi lengkapnya nomor Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Alright, teman berdua masih bersama Tio Nugroho ya. Dan tadi baru aja juga aku puterin Masih Ada Cahaya. Asik. Dan juga teman berdua ya, pagi hari ini aku bakal spill dulu informasi cuaca yang ada di kota Ambon dan sekitarnya. So, buat kamu di hari Minggu ini yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, bisa prepare yourself ya teman. Karena ya, cuaca gak ada yang tahu, bisa saja berubah kapan saja. But anyway, teman berdua ya, untuk perakhiran cuaca di kota Ambon, Maluku hari ini tanggal 9 Agustus 2026 diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada siang hari dan cerah berawan di malam hari, teman berdua. So, udara ini berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78% dan angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 11 mph. Dan teman, kalau mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasa juga dingin gitu ya, itu juga karena mungkin dipengaruhi sama arah angin juga dari arah tenggara, which is dari arah Australia juga, yang mana Australia sekarang juga sedang mengalami musim dingin. So mungkin udara yang kering dan juga dingin itu bisa kamu rasakan di malam harinya gitu. Iya sih ya, memang kayak dingin itu, sedingin itu sih kalau kataku. Oke, teman berdua pokoknya tetap aware aja sama cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu dan tetap ikuti terus informasi terkini terus aja dari lamannya BMKG gitu. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua dengan informasi dan juga hal-hal lain yang mungkin akan kita bicarakan di sini. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara betul lah. Tapi bicara tuh, kita dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira.

Nah, dalam jenis psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau harinya kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Perumahan Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lain, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan aku juga teman Produa mau nge-spill satu informasi lagi nih. Pemerintah Republik Indonesia ini tengah mempertimbangkan ya rencana untuk bikin kepesertaan BPJS aktif ini sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik, mulai dari pembuatan paspor hingga izin mengemudi. Mengutip dari laporan antara News 92, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN, sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tapi masih memilih untuk tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tidak aktif. Nah, menurut Akmal juga nomor 2, penerapan aturan semacam ini bukan hal mustahil. Saat ini status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sudah menjadi salah satu syarat ya dalam mengurus SKJK. Ke depan, BPJS Kesehatan juga mendorong agar status aktif menjadi persyaratan untuk sejumlah layanan pertanahan juga. Oh my god. Dan juga teman Pro 2, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk mengejar jumlah peserta, tetapi juga menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional dan juga menggunakan prinsip gotong royong. Dengan kepesertaan yang aktif, iuran peserta diharapkan dapat terus menopang pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta lain yang membutuhkan. Meski begitu, rencana ini belum menjadi aturan final ya, dan masih dalam tahap rencana. Artinya belum ada kepastian kapan atau apakah seluruh layanan tersebut benar-benar akan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib. Untuk saat ini masyarakat tetap diimbau memastikan status kepesertaannya itu aktif gitu. Nanti ya semoga kalau misalnya memang semuanya aktif BPJS-nya, nggak ada lagi deh drama-drama treatmentnya nggak bagus untuk peserta BPJS, terus juga semuanya dilayani dengan sepenuh hati tanpa membedakan kasta. Terus juga mohon juga regulasi antar rumah sakit dan BPJS itu juga dipermudah gitu, karena ya biar bagaimanapun pelayan itu tetap yang nomor satu ya, bukan mengedepankan ya itu tadilah regulasi dan lain-lain yang menurutku itu gak make sense dan substansinya malah tidak sampai gitu. Alright, Tia nanti bakal balik lagi sama Pro 2. Tetap stay tune aja di sini.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Radio RRI Ambon, teman. Akhirnya ya, kali ini aku bakal nge-spill satu informasi lagi ya, masih di sepada kita. Coco Melon the movie. Oke, wow, luar biasa kita berdua. Kalau misalnya kita biasanya nonton Coco Melon di YouTube dengan lagu-lagunya dan juga mungkin seri-serisnya ya. Kali ini trailer perdana Coco Melon The Movie ini resmi dirilis, film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Coco Melon. Dijadwalkan bakalan tayang di bioskop tanggal 19 Februari 2027, diproduksi oleh DreamWorks Animation, teman produa Moonbook Entertainment, Flywheel Media, dan juga Prime Focus Studio. Film ini akan mengikuti JJ dan juga teman-temannya dalam petualangan baru di luar dunia Coco Melon yang selama ini dikenal penonton. Film ini juga akan membawa elemen musik yang menjadi ciri khas franchise tersebut. Selain mengisi suara, karakter utama di film ini juga turut menghadirkan sejumlah nama besar sebagai pengisi suara karakter baru, termasuk Seja, Nicholas Holt, Ike Barinholtz, Sarah Sherman, lalu juga ada Ego Naudim, Josh Johnson, Matt Fran, Rice Darby, dan juga Christopher Fernandez. Sementara itu, ada juga Cornel Esteron, Camden Burks, Olivia London Leiva, dan juga ada Arina Debor kembali mengisi suara JJ, Cody, Nina, dan CC. Nah, Coco Melon sendiri ini berawal dari kanal YouTube yang diluncurkan tahun 2006 ya, yang kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak terbesar ya. Secara global, film ini menandai langkah franchise tersebut ke layar lebar dan bioskop. Oke, ya buat kalian nih gen milenial mungkin yang udah punya bocil atau Gen Z yang udah punya bocil, Coco Melon ini juga bisa jadi salah satu alternatif tonton buat kamu sama keluarga ya, nanti di tanggal 19 Februari. Alright, ya nanti bakal balik lagi sama produser, tetap stay tune aja di sini di produser.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Ngobrol dua kali masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Radio RI Ambon, teman terbaik kamu. Iya, teman Radio ya. Buat kamu yang sekarang ini mau pergi beribadah, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah di hari Minggu ini. Ya, senang banget cuaca pagi ini gak terlalu cerah, tapi juga gak semendung itu. Cerah-cerah berawan lah ya, teman berdua, sangat-sangat chill sekali. Dan buat kamu juga mungkin hari ini lagi ngabisin waktu sama keluarga juga, pokoknya semangat, enjoy your time with your family.

nomor 1 atau nomor 2 aku bakal ngasih satu informasi yang mungkin juga ini bisa menjadi warning juga buat kita di wilayah Maluku ya, terkait dengan cuaca yang akhir-akhir ini memang sangat-sangat kering dan juga ya bisa dibilang kering lah ya, yang membuat potensi kebakaran hutan dan lahan itu meningkat. Nah, ini kali ini datang dari Bromo atau Bromo 2, kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, yaitu luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur ini telah mencapai sekitar 60 hektar berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis 6 Agustus 2026 yang dilaporkan oleh Antara News. Jadi dari Kepala Pusat Badan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhar ini mengatakan bahwa area terdampak ini tersebar di dua wilayah administratif, yaitu di Kabupaten Probolinggo dan juga Kabupaten Malang. Nah, di Probolinggo sendiri nomor 2 sekitar 10 hektar lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura dilahap api, sementara di Kabupaten Malang ini kebakaran menghanguskan sekitar 50 hektar kawasan Jantur di Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Oke. Dan juga untuk menangani kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur ini menggerakkan semua personel dan juga peralatan termasuk groundwater untuk spray ya, serta truk pemadam kebakaran. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto ini menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali dilaporkan Senin 3 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, di wilayah Ranupani, Kabupaten Probolinggo. Nah, api tersebut sempat berhasil dipadamkan keesokan harinya, tapi kembali muncul pada siang hari dan terus meluas hingga saat ini. Terus juga tim gabungan yang menerapkan dua strategi pemadaman di area bawah tebing, petugas akan mengoperasikan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter serta satu truk tangki milik BPBD Jawa Timur untuk membantu memadamkan api. Alright, nomor 2. Ya, semoga kebakarannya segera berakhir ya. Sayang sekali kalau misalkan kawasan yang cantik di area Gunung Bromo ini harus terbakar. Tambah lagi juga polusi udara pasti sangat mengganggu sekali aktivitas dan juga ya kesehatan kita. Nah, semoga kita doakan saja cepat padam lah ya, nomor 2. Oke, nanti bakal balik lagi teman dan sejumlah informasi lainnya, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

Alright, kalian masih bersama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada apa hal yang baru aja viral, teman berdua, yaitu ada seorang ibu ya asal Madura ini yang mencuri perhatian usai videonya berjualan gado-gado di Arab Saudi ini diunggah oleh akun bernama Fadil Raihan ya, yang viral di media sosial yang bikin pemandangannya makin mencolok. Itu lapak sederhana tersebut berdiri dengan latar belakang Kandama, yaitu adalah salah satu kawasan perbukitan yang menghadap ke kota Mekah. Nah, dalam video yang beredar, sang ibu ini tampak ngulek sambal kacang sambil menyajikan gado-gado untuk pelanggan. Gado-gado ini ia jual dengan harga 1000 rial Arab Saudi. Pemandangan ini pun juga menuai banyak komentar karena memperlihatkan kuliner khas Indonesia yang hadir di tengah landscape ikonik Mekah. Unik ya. Maksudnya kayak kalau misalkan di Mekah itu mungkin identiknya sama ya makan kurma lah. Tapi enggak, ini makan gado-gado gitu. Jadi sebuah bisa dibilang sebuah fenomena yang unik gitu. Kayak kapan lagi makan gado-gado di Mekah? Lucu ya, lucu. Tiga kata lucu. Makan gado-gado di Mekah. Oke. Nanti dia bakal balik lagi sama Pro 2 dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini Pro 2 FM, teman.